0: sarapan. Tapi sarapan itu pun yang kita tak akan melakukan di sana.
1: Sarapan itu apa? Kita diusir itu tidak masuk dalam yang untuk diusir. Tiada. Okey, kalau tu pergi ke sosial, tu mesti tak mungkin kita. Jadi sosial itu tidak mungkin kita. Serius itu.